0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Tobela batho ba kana ke le ke nna go tsara particular mo station sekolo sa ka go se le sekolo sa Khumara ka jarela mo